0: mandaram rehata i vinadi hatalis hayai.
1: Velava oba veta gena enne.
2: Rapunzel wage man nang inne. Mawa bera gana kawuru tenaka.
3: Ape daruan apata wada idirin. Itin age kathawa liyanna. Ayata ida harinna. Commercial